Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, yeah, nah, sampai jumpa di Manado, teman terbaik kamu bikin it me Jody di Malay kalau bukan di Sepadah. Saat pagi teman berdua, pada pagi hari ini ya teman berdua, aku main ini, kalau siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel loh. Sim Radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang SFM Pocopom Perdrive Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, info perakhiran cuaca untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 untuk siang nanti wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Mamado, Bitung, Tomohon, dan Kota Mobagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan nih teman perdua. Terkecuali untuk Kota Bitung dan Kota Mobagu yang siang nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal di sana. Dan lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa nih, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan di sana. Terkecuali untuk Minahasa Utara dan juga Selatan yang siang nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal di sana nih ya teman kedua. Dan next selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong, begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal di sana nih teman kedua. Terkecuali untuk Bolmong Utara dan juga Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi awan tebal nih. Dan terkecuali untuk Kepulauan Sitaro yang beda sendiri, siang nanti diperkirakan di sana akan terjadi cerah berawan. Oke, jadi itu dia teman-teman berdua info perakhiran cuaca kita untuk hari ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Wilayah Sulawesi Utara untuk siang nanti ya, yang rata-rata akan berawan, cerah berawan dan juga berawan tebal nih ya. Semoga tidak hujan sampai malam, sampai besok. Oke teman berdua, dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada informasi selanjutnya aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune setelah mulai kalau bukan di Nazar Mombazamu Progress Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu.
2: Ya,
1: Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Hours, it's music station.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Hits Music Terupdate.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. Hits music.
1: Yan, sepon bos sepon produk Manado, teman terbaik kamu bagian itu menjadi milik lo bukan di sepeda. Selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini dan teman berdua masih ada informasi lagi untuk kamu. Kali ini ada informasi terakhir, ada Aureli Marumans yang rilis memoir kedua Back to Me, ceritakan perjalanannya hidup kembali ini ya. Usai merilis Broken Strings tahun lalu ya, Aureli mengumumkan akan merilis memoir keduanya pada hari Sabtu ini nih ya, tanggal 8 Agustus, dan ia mengungkapkan bahwa buku tersebut awalnya dijadwalkan terbit tepat setahun setelah memoir pertamanya, tetapi kemudian dipercepat agar dirilis bertepatan dengan ulang tahunnya pada 8 Agustus. Nah, memoir berjudul Back to Me ini tuh menceritakan perjalanan Aureli dalam menemukan kembali dirinya, melewati proses sembuh dan belajar melepaskan. Seperti buku sebelumnya, Back to Me akan segera tersedia gratis melalui tautan di bio akun Instagram pribadinya. Wah, oke, jadi itu dia teman berdua informasi terakhir dari aku ya, karena sudah mau pukul 10. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman berdua yang sudah menarik aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Lydia yang menggantikanku di Santai Siang untuk siang weekend ini ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Saya terus dong, kalau bukan di Indonesia, sama-sama berdua Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. Happy weekend teman berdua. See you tomorrow.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, dari kawasan Puncak Tikele. What's up teman Pro 2? Selamat siang buat kalian semua dan pastinya selamat datang hari Sabtu. Happy weekend untuk semua teman Pro 2 di hari ini. Buat kamu yang sedari pagi udah punya agenda kali ya. Ya, namanya weekend, semuanya pasti udah susun rencananya masing-masing. Semoga hari ini lancar jaya. Yang pastinya buat yang sampai siang hari ini masih rebahan juga dan kayaknya masih betah banget di tempat tidur gitu teman Pro 2, semoga harinya kamu hari ini walaupun memang cukup banyak waktu buat rebahan, tapi ada aktivitas lah yang bisa kalian lakukan gitu teman Pro 2 ya. Oke, yang paling pasti siang hari ini di Santai Siang ya, aku bakalan menemani teman Pro 2 dari kawasan Puncak Tikele. Pastinya bareng Lydia Ekaristi sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu-kamu yang lagi di jalan, lagi nongkrong kali ya, atau lagi ngopi di jam segini ya, gak kalah juga nih pada sibuk yang lagi main game karena waktu liburan ya, waktunya kita menghabiskan hal-hal menghabiskan waktu dengan hal-hal yang pastinya kita pengenin, yang mungkin ketika weekday gak bisa kita lakuin ya. Yang paling pasti Sabtu itu memang paling cocok buat sedikit melepas dari rutinitas seperti biasa. Sebenarnya gak harus pergi yang jauh-jauh kali ya, mungkin bikin agenda yang deket aja, tapi pastinya punya kualitas bareng orang-orang yang kita sayangin ya. Paling pasti aku masih bakalan temenin teman Pro 2 seru-seruan, hadirkan juga beberapa lagu hits dulu untuk sama teman Pro 2 sebelum aku update lagi informasi di menjelang siang hari ini pastinya ya. Tetap dengerin kita di 97.7 FM teman Pro 2. Selain itu juga bisa dengerin dari aplikasi streaming RRI Digital. Lydia masih bakalan kembali buat teman Pro 2.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, itu mau peradu siapa nih yang ikutan nyanyi ya? Tadi ada celengan rindunya Virsa Besari ya. Yang sebenarnya sih lagu ini aku suka banget juga, teman peradu ya. Karena kayak celengan rindu tuh kayak ngabarin kita lagi nabung kerinduan kita sama seseorang gak sih, teman peradu. Tapi kalau belum punya pasangan, udah aku gak bicara banyak deh soal yang namanya kerinduan. Tapi kalau bicara soal kerinduan kan teman peradu bukan cuma untuk pasangan ya. Biasanya kita juga yang mungkin ada yang merantau agak sedikit jauh dengan keluarga tuh juga kayaknya lagi nabung kerinduannya banget nih dan belum bisa pulang gitu teman peradua ya. Ngomong-ngomong teman peradua, kalau bicara soal yang namanya hari Sabtu, ada dua tipe manusia nih menurut aku ya. Yang pertama, yang selalu mengatakan kalau hari ini walaupun Sabtu tuh harus produktif. Yang kedua, produktifnya nanti aja, yang penting hari ini happy dulu, ya sih. Karena kan aku udah bilang tadi juga di opening, pasti dari pagi nih udah ada yang siapin agenda, schedule banget, entahlah sama keluarga atau teman-teman, karena biasanya di weekday mereka tuh jarang ketemu. Jadi ketika weekend tuh, aduh banyak banget nih rencananya. Tapi nggak tahu ya itu bakal terrealisasi seharian penuh apa enggak. Yang paling pasti keinginannya aja dulu untuk berkumpul bareng-bareng orang yang kita sayang, ya. Oke, siang hari ini langsung aja teman perdua. Aku tuh sempat lupa ya kalau memang santai siang tuh sesi pertamanya itu atau segmen pertamanya itu ada Produa Hit List. Makanya mohon maaf ya teman-teman ya, aku baru live TikTok. Jadi selain bisa dengerin dari frekuensi 97.7 FM atau aplikasi streaming kita RRI Digital, kalian juga bisa tontonin yang kamu dengar ya dari TikTok pastinya ya. Sambil bisa request lagu dan salam-salam lah teman Produa ya. Nanti aku bacain, siap ya. Oke. Langsung aja selamat pagi. Kalau di sini sih selamat menjelang siang ya. Jujur untuk kota Manado cerah banget teman perdua. Selain cerah udah panas banget lagi ya. Jadi aku pikir ini memang udah siang banget. Oke, selamat pagi dan halo buat kakak Stani Stefani. Halo, mau request gak? Selamat pagi juga buat kamu ya. Untuk Venus, katanya request Tulus Jatuh Suka. Oke, aku siapin ya buat kamu ya. Mau salam-salam gak nih Venus? Pengen buat siapa nih lagunya? Aku pun, selamat siang juga. Ya, aku udah tahu kamu pasti request yang namanya Cegil. Kayaknya lagu favorit sekarang ya, Nabila Takia ya. Oke, nanti diputerin ya. Bakalan turun yang kedua selepas dari Tulus Jatuh Suka ya. Hai juga Kay, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Boleh banget. Gak mau salam-salam nih, cuma pengen request. Oke, lanjut dari Dragon Fruit. Buanaga ya, kak mau request Jagat Rasa by Samuel Cipta. Boleh banget, nanti turun yang ketiga ya di sesi yang pertama ini ya. Aku ada request dari by WhatsApp. Oke, mohon maaf ya, aku memang belum cek untuk WhatsAppnya. Tadi kita tuh sempat ada gangguan sedikit ya untuk jaringan di sini. Makanya aku baru bisa live TikTok nih. Nanti aku cek lagi ya sayang ya. Thank you banget untuk Stani Stefani udah bergabung ya. Thank you banget. Oh iya, sekalian aku baca aja ya. Selamat pagi semuanya dari Stani di Jalan Walanda Maramis, Kota Manado. Halo. Request lagu ya, Kak. Beyonce, judulnya Cave It ya. Salam buat semua pendengar setia RRI Produa Manado dimanapun berada. Tapi apa itu Beto yang ada Mbak Ojek, semangat ayang. Bye-bye di jalan. Teman-teman kerja di Sumber Mesin Manado yang paling cetar bagian spare part ya, Indri dan Vladi. On air to use, dengar Produa tiap hari. Ganbate ya. Untuk kali dia yang powerful, manis dan baik hati. Makasih banyak ya kakak. Oke, thank you banget untuk Stani ya. Aduh kayaknya ini jadi salah satu juga pendengar setia ya. Semangat kerja juga untuk Betoh katanya, untuk kekasih hati dan juga teman-temannya yang ada di Sumber Mesin Manado. Semangat semuanya ya. Semangat cari cuan. Walaupun weekend, yang lain boleh menikmati weekend, tapi kita tetap produktif juga di weekend ya. Thank you Stani. Nanti lagunya diputerin ya, tungguin aja ya. Oke, mungkin segitu aja dulu teman Produa, karena udah ada 3-4 lagu yang bakalan turun. Nanti yang lain yang udah bergabung nih kayak siapa lagi nih? Bentar ya.
Ada yang request Rio Rayunita, nanti aku bacain lagi ya. Yang lain-lain baru bergabung juga dan request lagu, thank you ya semuanya ya. Aku bacain tapi lagunya nanti di sesi yang kedua ya. Assalamualaikum, siang Tete cantik, gimana kabarnya? Sehat? Ini dari Citando daerah Malingping. Halo Bos Sukari, thank you banget udah mampir-mampir di TikToknya Pro 2 Manado ya. Tete mau nitip salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Oh iya, Pak Bos katanya dapat salam. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna ya. Buat Tete cantik semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja sekeluarga. Amin ya. Citando katanya lagi nyimak nih. Terus lagi mungkusan kurufuk. Mau dong kurufuknya ya, 2 RT-an di rumah bosku ya. Oke, thank you Kakak Bos Sukari ya, udah bergabung. Salam untuk bosnya katanya Bapak Agus Darmawan ya. Semangat terus di weekend ini ya semuanya ya. Oke, yang belum sempat aku bacain nanti di sesi yang kedua ya, karena udah nungguin banget nih 4 single buat teman perdua. Nanti kita dengerin sambil aku balik lagi pastinya untuk bacain requestannya teman perdua dan bacain salam-salamnya kamu semua.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke benar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: it up, look it up.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Mama Pre2, thank you banget karena kalian masih setia dengan Pre2 pada teman terbaik kamu. Pastinya di siang hari ini masih ditemenin sama Lydia Ekaristi ya. Untuk kamu yang lagi menikmati waktu weekend ya, entahlah sendiri atau bersama dengan keluarga, semoga semoga aja ya hari Sabtu ini bisa jadi saatnya kalian healing tipis-tipis, walaupun emang cuma di rumah, terus rebahan ya, tidur, scroll media sosial ataupun dengerin Pre2 ya. Yang paling pasti semoga hari ini menjadi salah satu hari yang menyenangkan buat kamu di minggu ini, teman Pre2 ya. Sambil buat kamu semua siang hari ini yang pengen dengerin lagu favorit, boleh banget langsung aja request gabung di sini ya. Line WhatsApp-nya kita di 0851-9088-9797. Atau kalau bergabung dari TikTok, boleh juga langsung chatting aku aja ya. Karena ini ada beberapa juga tadi yang udah gabung. Aku udah bacain-bacain juga salam-salamnya ya. Tadi aku kayaknya kalau skip ya untuk lagunya, bentar-bentar, yang di request sama Miss apa ya tadi, Buah Naga tuh. Aku kayaknya ke skip ya, nanti aku puterin lagi di sesi kedua ini ya buat kamu ya. Thank you banget, tungguin ya. Terus ada juga Kakak Noel ya yang request Intuisi Yura Yunita. Thank you banget udah request ya, nanti aku puterin lagunya. Untuk teman-teman yang mungkin baru aja gabung, mampir bareng TikToknya Pre2 Manedo, yuk ikutan request. Kira-kira siang hari ini kalian lagi pengen dengerin apa nih ya. Mohon maaf ya, Dragon Fruit aku tadi sempat ke skip, nanti aku puterin sekarang ya. Untuk yang pengen request langsung aja, sekali lagi di line WhatsAppnya Pre2 di 0851-9088-9797. Bakalan hadir menemani teman Pre2 ya. Yang pertama bakalan turun ada Samuel Cipta, Jagat Rasa, spesial untuk Kakak Dragon Fruit. Kemudian nanti ada juga Intuisinya Yura Yunita nih. Masih satu lagi nih, bisa nih kalau kalian pengen gabung langsung aja ya. Karena kalau dari WhatsApp kayaknya belum ada yang gabung ya. Tadi udah aku puterin Selina Grace ya, Sumpah Mati, karena ada juga yang request dari WhatsApp ya. Kalau pengen gabung dari WhatsApp boleh juga ya. Dari Instagram kita @pro2manado, duanya pakai angka, boleh banget. Dari TikTok kita juga ya, TikToknya Pro2, boleh chatting-chatting aja ya. Sambil sedikit aku kasih informasi dulu untuk semua teman Pro2 di siang hari ini. Jadi tuh teman Pro2, kemarin tanggal 7 Agustus udah ada yang namanya pembukaan gitu ya, Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026 yang udah dibuka di Gor Babe Palar Tomohon Jumat kemarin. Dan pembukaan ini kemarin dilakukan langsung oleh Wali Kota Tomohon, Bapak Erol J.A. Senduk, didampingi dengan wakil wali kotanya ya. Dan memasuki penyelenggaraan yang ke-14 kali ya, TIFF ini bukan cuma soal pameran bunga aja, karena kita tahu bersama kalau Kota Tomohon itu terkenal sama kota bunga gitu teman Pre2. Tetapi lewat festival ini pemerintah Kota Tomohon juga melihatnya sebagai salah satu penggerak wisata, pariwisata dan juga terlebih khusus ekonomi daerah. Karena lewat TIFF juga banyak sektor UMKM, kuliner, perhotelan, transportasi, bahkan pun perdagangan sampai ekonomi kreatif diharapkan juga ikut mendapatkan dampak positifnya. Nah, menariknya teman Pre2, untuk TIFF di tahun ini kembali masuk dalam 125 Karisma Event Nusantara atau KEN dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan Tomohon sendiri juga terus memperkuat identitasnya sebagai kota bunga dengan mengandalkan potensi florikultura, kemudian budaya, alam, dan kreativitas untuk masyarakatnya. Jadi mungkin hari ini untuk yang di Sulawesi Utara yang

terjaga gitu teman Pradua ya. Dan hari ini juga ada Tournament of Flower dan Tomohon Flower Carnival di tanggal 8 Agustus. Jadi buat kamu yang masih penasaran, mungkin di jam segini masih boleh ya teman Pradua yang deket-deket Tomohon, cus kita ramaikan yang namanya Tomohon International Flower Festival ya. Oke teman Pradua, ditemenin dulu sama dua single yang udah di request sama teman Pradua dari TikTok ya. Semoga kalian suka dan selamat beraktivitas sekali lagi di menjelang siang ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM.

Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Eh, kita Teman Pro 2 ya, masih dari kawasan Puncak Tikalo menemani terus ruang dengar Teman Pro 2. Dan pastinya untuk Pro 2 Hitlist sampai jam 12. Jadi untuk teman-teman yang pengen request langsung aja gabungnya bisa dari WhatsApp kita di 0851 90889797. Kalian juga nanti bisa gabung dari TikTok ya, bisa tontonin yang kamu dengar di TikTok ya. Karena aku udah live TikTok udah hampir, kayaknya udah hampir mau sejaman udah live sampai jam 12 aja. Jadi buat Teman Pro 2 yang pengen request langsung, kayaknya beralih ke TikTok aja biar makin rame gak sih Teman Pro 2 ya. Yang lagi tontonin kita jangan cuma ditonton, tapi komen-komen langsung aja kira-kira lagu apa yang bisa yang mungkin sih di menjelang siang hari ini pengen banget kamu dengerin ya. Semoga ada di listnya kita ya. Tapi kalau udah terlalu lama, kayaknya udah gak ada di listnya Pro 2 nih. Jadi coba-coba aja deh, nanti kalau emang ada aku kasih tahu ya, sambil diketik-ketik salamnya buat siapa ya. Oke, mau salam dulu untuk teman-teman yang masih stay bareng kita, dia Kakak Stani Stefani, Mbok Jen, Pati Bure, ada siapa lagi nih? Aduh, gak kebaca nih. Kakak siapa ya? Kakak I, Kakak Ewin, Kakak Ahmi, terus Kakak Onail ya. Mohon maaf kalau aku salah sebut ya namanya ya. Thank you banget yang masih gabung bareng kita. Hanya lagu Indonesia ya Kak, boleh lagu internasional kok Kak. Kalau ada di listnya kita pasti aku langsung puterin ya. Salam juga untuk teman-teman yang tadi-tadi mampir, yang juga udah like-like kita, thank you banget ya. Mbok Jen untuk lagunya boleh nanti diputerin ya. Tunggu Jo, nanti ini semua putar ini. Lepas ini ya, nanti lagu pertama mau turun, Eloh ya, itu featuring ya. Yang semangat baru buka semangat baru kan maksudnya Kakak Mbok ya. Itu tuh maksudnya. Nanti kita putar ya. Untuk Friska, mari juga gabung request ya. Kak, tadi ada yang request salah satu lagu yang belakangan ini jadi viral di media sosial ya. Orang Manado nih, Kakak orang Manado ya. Kakak Gilbert ya. Tapi gak bisa diputerin. Abi, weh. Gimana kalau kita nyanyiin bareng? Kalau pengen lagu lain boleh ya Kakak, karena itu udah lumayan lama juga sih lagunya, jadi mohon maaf kita belum bisa puterin di sini ya. Oke, Friska katanya request lagu Rem Laude yang menari-nari. Thank you juga buat kamu. By the way, penasaran lagi pada ngapain nih di menjelang siang hari ini? Apakah baru bangun tidur dan langsung cari makan ya? Info ngopi-ngopi Kak pas malming. Ngopi-ngopi, gimana kalau ngopi-ngopi depan Pro 2? Depan studio enggak ya? Banyak banget nih tempat ngopi pas malam Minggu nih. Gimana kalau kita janjian? Gimana ya? Oke, jangan biarkan kantuk mengalahkan mimpi besar yang kamu kejar. Jika Anda mau beri apa nih Kakak Embo, kayaknya belum selesai ya. Ibu Katim pindah di TikTok, di Facebook ada, TikTok ada. Ulala ya. Kakak Patibura kalau mau request lagu internasional, lagu mancanegara boleh, langsung gabung di sini ya. Dari Hero Solo, salam kenal, salam kenal juga. Thank you ya udah mampir-mampir di TikToknya Pro 2 ya. Request Gio Lelaki Pelagu ya, Tak Ingin Kehilangan. Tak ingin. Oke, ya. Semoga yang kali ini tidak pernah merasa kehilangan ya, Ibu Katim ya. Nanti kita putar. Tunggu Jo nih. Mau baca-baca lagi nih, siapa tahu ada yang ketinggalan ya. Kayaknya itu aja ya yang request ya. Karena untuk Celine Dionnya belum bisa diputarin ya. Bentar ya, mau cari dulu. Oh ya, kayaknya cuma itu ya requestan ya Teman Pro 2 dari WhatsApp, belum ada yang bergabung. Sambil menunggu juga teman-teman yang lain yang pengen bergabung mungkin siang hari ini, menjelang siang hari ini ya. Kita dengerin dulu beberapa single Teman Pro 2 dibuka sama Eloh. Kayaknya ini lagu featuring kalau nggak salah sama Ipang ya. Dengan Buka Semangat Baru sih judulnya, bener ya Kak? Kak Embo ya. Nanti aku langsung putarin ya. Kata Embo nih, ingat cicilan, lupakan kasur yang melambai-lambai itu. Benar ya. Kalau kasur gak bisa ngejar kita, tapi kalau angsuran ya, takutnya kolektornya ngejar kita ya kan. Mending bangun deh ya.
Untuk Hero Solo, salam for Meiti, Joyce, Meita, dan semua penyiar RRI Manado. Oke, thank you banget kakak ya. Kayaknya ini karyawan-karyawan RRI juga ya yang disalam ya. Ya. Suka mau kasih gift hiu paus, mar ikan kok mahal no. Iya, malah lukis kalau nggak salah 10.000 satu ekor kak. Lumayan mahal di Manado nih ikannya ya. Mungkin karena cuaca ya. Kalau di Manado, teman-teman yang di luar Manado, just information aja. Untuk Manado cuacanya memang cerah sih. Panas banget malahan ya. Tapi anginnya itu agak sedikit menakutkan juga. Itu makanya mungkin para nelayan juga ya ikannya mahal karena mungkin itu ya cuaca gitu teman Pradua ya. Embo, nikmati secangkir es kopi dan biarkan siang bergulir tenang. Benar. Tiba-tiba dia bergulir, gak taunya udah malam ya. Oke, kalau gitu teman Pradua langsung aja beberapa single bakalan turun yang udah di request. Pokoknya yang aku bilang bisa, nanti aku puterin ya. Kalau ke skip pun, nanti aku balik lagi puterin lagi teman Pradua ya. Nanti kalau mau request langsung aja komen-komen di TikToknya kita atau WhatsApp kita juga. Bisa DM juga di @Pradua Manado, duanya pakai angka. Kita dengerin dulu satu lagu semangat dengan buka semangat baru spesial untuk semua teman Pradua.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Ini kita belum sell free word code ya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overprice. Barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, sell free word.
0: Iya noh, Mar masih bingung kok ini kita noh. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi. Mau cari apa? Semua pasti ada. Sell free word terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Oke, gila lagi dengan tak ingin kehilangan lagi. Udah ngantar kita di menit ke-26 lepas dari pukul 11 siang ya. Mungkin bisa dibilang salah satu juga orang Manado yang bisa dibilang membanggakan Manado juga karena pernah ikut di ajang Idol gitu ya. Ajang salah satu pencarian bakat dan sampai sekarang masih juga bisa dibilang jadi konten kreator yang menginspirasi juga ya. Kapan-kapan pengen undang deh Kakak Gio ke sini. buat berbagi cerita dan pengalamannya kali ya untuk teman-teman Pradua. Nanti deh soon ya kita bakalan siapa tahu memang punya waktu buat undang gitu ya salah satu penyanyi yang membanggakan juga Kota Manado ya. Oke, semoga suka lagunya untuk Kakak Jane yang udah request ya. Dan kayaknya aku buka satu sesi lagi. Selepas itu aku bakalan end live TikTok teman Pradua karena udah mau menjelang jam 12 juga. Aku bacain dulu ada yang masuk dari WhatsApp. Dari Kevin, katanya lagi di jalan pulang. Iya, pulang kerja nih apa pulang kampung ya. Katanya mau kirim lagu for seseorang yang menurut dia so paling pas apa adanya. Waduh ya, maksudnya pengen lagunya Bruno Mars, Just the Way You Are. Boleh banget ya. Nanti aku puterin ya, thank you banget udah request juga. Selain itu ada juga yang request lagunya Pamungkas, To The Bone ya. Katanya, ntar ya. Oh ya, pengen dengerin lagu sendiri aja untuk kali dia, thank you. Thank you juga buat kamu udah gabung dari TikTok ya. Kayaknya dua single dulu bakalan hadir menemani ruang dengar teman Pradua di akhir segmen untuk Pradua Hitlist. Thank you untuk semua teman Pradua yang udah request. Thank you juga yang masih stay di TikTok. Semoga lagunya udah aku puterin kalian seneng ya. Dan semoga hari ini menjalani harinya lebih happy lagi sampai malam nanti ya. Tapi tenang aja, jangan sedih. Aku bukan selesai siaran, masih bakal kalau teman-teman Pradua selesainya aja untuk segmen Pradua Hitlist. Aku masih bakalan standby di sini di Puncak Tikala menemani teman Pradua. Kalian bisa dengerin dari channel kita 97.7 FM. Bisa dengerin juga dari aplikasi streaming. Kalau belum punya aplikasi streaming kita langsung download aja di Play Store ataupun Apple Store di HP kamu, boleh banget. Dan endnya hanya di TikTok aja ya. Thank you banget sekali lagi untuk teman-teman di TikTok ya, udah bergabung, udah share juga, udah request. Sudah apa lucu-lucuan juga ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan ya. Dua single untuk teman Pradua, ada Bruno Mars, Just the Way You Are. Dan juga teman Pradua nanti bakalan turun menemani kalian Pamungkas, To The Bone. First rule, never let them change you. Rule two, do you to the fullest, to the fullest. And never be ashamed to, you just good.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu.

0: RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan

0: mulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Setiap hari,
5: setiap saat,
4: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Setiap hari.
6: Setiap saat.
5: Dengerin Pro 2 FM Manado.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Oke, teman-teman berdua masih ditemani sama Lydia Karisti pastinya dari kawasan Puncak Tikala. Terlihat banget cuaca cukup berani hari ini alias panas banget. Jadi untuk teman-teman berdua yang aktivitasnya di dalam ataupun yang cuman di rumah aja tuh harus terus menghidrasi tubuh kamu dengan yang namanya air putih biar enggak dehidrasi, ya kan? Taulah kalau udah dehidrasi tuh tubuh bakal lemah, letih, lesu, enggak konsentrasi, bibir pecah-pecah. Pokoknya banyak banget hal yang terjadi deh teman-teman berdua ya. Minimal air putih harus terus kamu konsumsi di cuaca panas seperti ini. Nah, kalau ngomongin soal bulan Agustus pastinya identik banget dengan yang namanya Hari Kemerdekaan ya. Dan ngomongin soal kemerdekaan Indonesia, bukan cuman soal upacara atau bendera merah putihnya, tapi ada juga lagu-lagu nasional yang punya cerita dan pesan yang mendalam pastinya. Nah, salah satu mungkin lagu nasional yang gak pernah aku lupa dan selalu kalau misalnya misalnya nih teman berdua waktu zaman sekolah terus ada tugas nyanyiin lagu nasional, lagu ini selalu aku nyanyiin, judulnya Garuda Pancasila ya. Ternyata untuk Garuda Pancasila sendiri karya Prohar Sudarnoto dibuat pada era 1950-an ya. Lagu ini awalnya dikenal dengan judul Mars Pancasila sebelum akhirnya lebih populer lagi dengan nama Garuda Pancasila. Sedikit cerita tentang lagu ini teman pro 2, lagu ini gak cuma punya nada yang bisa dibilang semangat, membangkitkan semangat, tapi juga mengajak para masyarakat untuk memahami Pancasila sebagai dasar dan juga pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Energy. Nah, selain itu juga teman pro 2 ya, pesan tentang menjadi patriot proklamasi itu menggambarkan semangat untuk kita gimana kita terus mengabdi dan juga ikut berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Jadi emang perjuangan tuh enggak bakalan berhenti setelah kemerdekaan aja ya, tapi bisa dilanjutkan lewat hal-hal positif yang mungkin sering kita lakukan setiap harinya ya. Lagu ini juga menurut aku mengingatkan bahwa Pancasila itu adalah bagian dari identitas bangsa dan penting untuk kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga persatuan, penting banget karena Indonesia sendiri tuh udah beragam banget teman pro 2, ras, suku ya, dan menghargai juga yang namanya perbedaan, lebih khususnya banyak isu-isu yang beredar belakangan ini yang viral tentang perbedaan agama ya. Disinilah kenapa lagu nasional itu berperan penting untuk kembali mengingatkan kita ya, bahwa kita ini adalah satu ya, sampai juga ikut memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Jadi setiap kali kalau kita denger yang namanya lagu Garuda Pancasila, jangan cuma ikut nyanyi ya, tapi kita juga turut merasakan pesan di dalamnya bahwa cinta Indonesia itu bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat tindakan yang kecil aja yang sebenarnya bisa membuat bangsa ini terus maju, apalagi untuk anak-anak muda saat ini ya. Anak muda itu bisa melakukan hal kecil tapi berdampak banyak untuk bangsa bahkan di lingkungan sekitar kita. Jadi ada baiknya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita terus mengamalkan atau memahami Pancasila ini sebagai dasar dan juga pedoman hidupnya kita ya, biar tetap rasa persatuan, kesatuan tuh tetap terjaga ya kan teman pro 2. Jadi jangan cuma sekedar momentum aja pas 17 Agustus, pas setiap hari deh walaupun bukan Agustus ya, namanya semangat perjuangan harus kita bawa terus.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Pro 2, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

Sido Kusini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain, apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Teman terbaik kamu.

Mam Radua masih bareng Lydia Karisti di Santai Siang. Update lagi informasi untuk kalian semua di siang hari ini ya. Tapi sebelum aku update, mau ingetin lagi jangan lupa makan siang ya. Waktu di studio menunjukkan jam 1 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Udah saatnya banget nih kalian untuk menikmati yang namanya makan siang ya kan. Supaya ada tenaga di hari Sabtu ini ya. Di weekendnya kalian gitu ya. Walaupun emang seharian lebih memutuskan untuk di rumah aja, itu oke, gak masalah ya. Tapi yang namanya makan itu tetap harus banget jadi pilihan kamu di siang hari ini untuk nambah lagi energi ya. Update lagi untuk kalian semua teman Pradua ya, yang belum dengar kalau ada salah satu band Indonesia yang bakalan membuka babak baru perjalanan musik mereka. Ada The Massive gitu teman Pradua ya, yang bakalan melakukan tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Dan menariknya teman Pradua, untuk perjalanan tour regional ini dimulai dengan Taiwan sebagai penanda the new era of the Massive ya. Jadi konser perdana mereka akan digelar di SUB Live Taipei Taiwan pada 4 Oktober 2026 mendatang dalam 2 sesi pertunjukan ya. Rangkaian tour dipromotori oleh Rans Entertainment bersama Antara Suara dan juga Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah besar kota-kota yang ada di Asia gitu teman Pradua ya. Nah mungkin agak sedikit berbeda dari tour sebelumnya, untuk Asia Home Run ini menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru dan hits lintas generasi. Jadi penampilan ini bakal diperkuat dengan tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan dari band The Massive sendiri. Nah konsep visual konser ini dikembangkan bersama dengan Kelas Pagi dan Rooks yang menghadirkan pengalaman pertunjukan yang lebih imersif bagi para penonton. Dan kolaborasi juga teman Pradua ya, kolaborasi yang kreatif itu bakalan menjadi bagian penting untuk memperkenalkan identitas baru dari The Massive kepada para penggemar yang ada di Asia pastinya ya. Setelah Taiwan, The Massive dijadwalkan sendiri melanjutkan tur menuju Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura sebelum kembali menggelar konser di Jakarta nantinya. Jadi emang rangkaian ini menjadi kayak langkah baru band ini ya, mereka untuk memperluas jangkauan penggemar di kawasan Asia. Dan tiket konser Taiwan tersedia dalam kategori VIP dan General Admission dengan sejumlah pilihan paket pengalaman eksklusif bagi para penggemar yang ada di sana. Paket tambahan mencakup sesi foto, ada poster tanda tangan juga, hingga kesempatan mengikuti sign-in session bersama dengan para personil The Massive ya. Jadi penjualan tiket dimulai dari 10 Agustus 2026 teman Pradua melalui situs resmi The Massive Asia Home Run.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM mana?

Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Orururu, nagas kaya tutas kang. Isa na lang ito spato yung pegaga.
1: Ih, kaya pa nga na.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul nggak mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.

Hey, kita mampir dua buat teman-teman yang mungkin hari ini sampai besok belum ada rencana buat kemana-mana, tapi masih mau menikmati yang namanya weekend. Gak usah jauh-jauh. Aku mau ngasih tahu lagi, Tomohon lagi nungguin kamu ya. Tomohon International Fall Festival 2026 yang berlangsung kali ini ya, yang pastinya bukan cuma ramai dengan bunga, tapi ternyata ada banyak tamu dari berbagai negara juga ya. Tomohon International Flower Festival tahun ini meriah banget, diikuti oleh perwakilan 13 negara. Beberapa di antaranya ada Bosnia, kemudian Kepulauan Solomon, ada Kazakhstan, ada juga Polandia, Kuba, Korea Selatan, Filipina sampai Ethiopia. Rame kan teman pre 2 ya. Jadi emang TIFF 2026 ini berlangsung selama 6 hari dari tanggal 7 sampai 12 Agustus nanti dengan rangkaian acara yang bukan cuman soal bunga aja. Ada pariwisatanya, florikultura, perdagangan, investasi, olahraga, budaya, sampai promosi ekonomi kreatif daerah ya. Mengusung tema Collaboration of Spirit, TIFF 2 tahun ini ya membawa semangat kolaborasi keberagaman budaya, juga memperkenalkan Kota Tomohon sebagai salah satu destinasi wisata atau pusat florikultura Indonesia. Tomohon Pro 2, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus pun mengajak kita semua masyarakat, bahkan seluruh Indonesia dan para wisatawan mancanegara untuk bisa datang menyaksikan langsung kemeriahan TIFF 2026 ya. Dengan hadirnya berbagai peserta dari berbagai negara, TIFF ini diharapkan semakin memperkuat posisi Sulawesi Utara sendiri sebagai destinasi wisata yang gak cuma cantik, tapi juga punya daya saing di level internasional. Jadi, buat kamu yang belum punya agenda hari ini atau besok lah istilahnya ya, Tomohon bisa masuk listnya kamu kayaknya.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: stop it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Masih bareng Jihan teman-teman Pro2, tentunya di sore ceria. Dan teman-teman, hari ini aku bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. So bagaimana hari ini, udah ada planning-planning mau nongkrong atau mau malam mingguan kemana gitu kan? Tapi yang jelas semoga dalam keadaan sehat semuanya di tengah cuaca yang panas pol. Tapi kalau sore tuh enaknya kalau misalnya panas, itu tuh sunsetnya bagus banget gitu teman-teman Pro2. Sayang banget kalau misalnya melewati, apalagi di weekend kali gini gitu. Dan yang paling penting adalah jangan sampai lupa untuk apply dan juga reapply sunscreen kalau keluar. Gak capek-capek aku bilang, gak cuma buat cewek tapi juga buat cowok. Karena kenapa? Karena penting banget untuk biar kita gak sunburn, terus juga melindungi kita dari sinar UV yang bahayanya, paling bahaya bisa menyebabkan kanker kulit, amit-amit coy. Makanya jangan sampai lupa minum air putih juga yang cukup biar dehidrasi badannya terlindungi, tidak terjadi dehidrasi dan badannya terlindungi maksud aku. So nantinya bakalan ada beberapa lagu-lagu yang nemenin kalian, dan of course bakalan ada beberapa updatean buat teman-teman Pro2 nemenin sore ceria kali ini. So jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bersama saya, Mama Ayan. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi nemenin kalian semua di sore ceria. Teman-teman Pro2 masih bareng Jihan di sini yang masih bakal nemenin kalian yang lagi pada perjalanan jauh, udah ada planning buat melakukan sesuatu hal, entah itu me time atau quality time sama orang-orang tersayang, atau bahkan buat kalian yang kayak masih bingung nih mau ngapain gitu ya. Aku punya referensi buat kalian semua karena di Sulawesi Utara sendiri lagi berlangsung Tomohon International Flower Festival 2026 yang lagi rame banget diikutin sama banyak negara, teman-teman. Ini jadi referensi buat kalian semua. Di mana TIFF 2026 ini berlangsung selama 6 hari dari tanggal 7 kemarin gitu ya sampai 12 Agustus mendatang di Kota Tomohon tentunya. Dan tahun ini ada perwakilan dari 13 negara yang bakalan hadir, di antaranya ada Bosnia, Korea Selatan, Filipina, Polandia sampai ke Kepulauan Solomon dengan tema collaboration of spirit katanya. Dan gak cuma soal bunga aja, teman-teman. Kalau misalnya kalian berpikir TIFF itu hanya soal bunga, tapi juga menghadirkan kegiatan kayak misalnya pariwisata, terus juga ada budaya, olahraga, perdagangan, investasi sampai ekonomi kreatif juga ada di sana. Jadi buat teman-teman ini bisa jadi salah satu pilihan gitu ya buat weekend kalian. Bahkan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus juga ngajak masyarakat dan juga wisatawan buat datang untuk menikmati TIFF 2026. Event ini diharapin bisa semakin memperkenalkan Tomohon dan juga Sulawesi Utara tentunya ke tingkat nasional maupun internasional. Sekali lagi, bisa jadi referensi buat weekend kalian. Energy.
1: Hit music. Your number one station in your heart. The music.
2: Cuma di Pro2 FM yang bisa bikin teman Pro2 single.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Ready for our Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Teman-teman berdua masih bareng Jihan yang sebentar lagi bakalan nganterin kalian semua ke Pro2 Jakarta buat dengerin musik trainer gitu ya teman-teman berdua, bareng sama Chico Radela, singer yang bakalan ngobrol-ngobrol tentunya di musik trainer dari jam 5 sampai jam 6 sore nanti. So make sure tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Sosial Media FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu tuh Mambro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore tuh Mambro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Music Planner tuh Mambro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngelihat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri, padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke? Okay?

0: Sosmed FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalau
1: macet. Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Binus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini ya. Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masa sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya.
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya nama? Influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita
1: dari
0: ya.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya. 14 tahun, maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak, minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal
1: bener
0: sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa menarik. Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap. Kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Sobat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih, berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri, kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah, tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah, karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah, pendapatan itu masuk ke agregator. Nah, sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah, tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya. Storytelling-nya. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus.
1: Harus. Kalau enggak, akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah, itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya. Tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya,
1: tiba-tiba
0: ada
1: ref duluan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Yeah.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah,
1: artinya yeah. Dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke. Okay.
1: Lirik tuh enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul gitu. Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih menarik banget teman berdua ya. Kita dapat insight buat kamu juga ya mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik.
0: Mm-hmm.
1: Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi gitu. Ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya, sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Banget
0: iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus ya,
1: nyatu dia
0: benar-benar wah teman berdua ini seru banget ya mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105 kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya.
1: Bener nggak?
0: Itu aja udah hook ya. Iya. Coba kita dengerin ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin
2: oh
0: ya.
2: Oh my god, ngomongin aku ya.
1: Iya, iya. Gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun, bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi. Terus abis itu host
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI, yeah, ya kan, Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi,
0: okay.
2: Nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu, kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? 5 tahun, itu 5 tahun. Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, okay, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau
1: sekitar 2 semingguan tuh. Semingguan ya?
0: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah
0: ya. 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Betul.
0: Diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Nanti zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong
2: Betul.
0: Juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya?
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita
2: of
0: ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih Gen Z.
0: Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke. Okay. 2000. Oh iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay. Kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, hey. Of course, nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya kan? Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bareng Jihan teman-teman berdua, tapi sebelum kita lanjut aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Prodo FM dimanapun dan juga kapanpun. Dan menurutku karena zaman udah makin canggih gitu ya, dengerin radio tuh nggak usah repot-repot lagi gitu, pakai handphone aja sekali lagi dan kalian udah bisa akses. Apalagi buat teman-teman yang suka dengerin Prodo FM, pengen tahu segmen-segmennya, kalian langsung aja download RRI Digital karena fitur di dalamnya cukup informatif. Kalian bisa tahu jam-jam request time-nya kapan aja, terus sore cerianya kapan, curhat-curhatnya kapan, atau buat teman-teman yang suka say hi sama kita-kita atau bahkan pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman berdua lainnya, udah disediain kolom komentar, live comment yang bisa kalian akses. Jadi tunggu apa lagi, langsung di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Ready for our kids music station.

That's a wrap for today, teman-teman. Thank you so much udah nemenin aku di sore ceria. Karena udah gak sore lagi, kita bakalan beralih ke jaga malam. Jangan galau malam-malam bareng Vika nemenin kalian di malam minggu kali ini. So, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Aku Jihan Umar pamit dulu. Sampai ketemu besok malam. Bye.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: This is 97.7 Pro 2.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Hai hai teman berdua, selamat malam minggu. Bareng aku lagi nih Fika Hamzah di Jaga Malam. Dan tepat di jam 19.41 waktu Indonesia Tengah, setengah 8 lewat dikit lah ya. Aku masih nemenin kamu. Dan gimana nih Sabtu malam kamu ya, di hari Sabtu 8 Agustus 2026 ini. Apakah hari ini kamu isi dengan nongkrong-nongkrong bareng teman-teman gitu ya, atau milih mager aja di kamar sambil recharge energi, atau kamu pergi ke Tomohon International Flower Festival. Ini event yang lagi hype banget ya di beberapa hari ini gitu kan ya. Nanti kita akan bahas lagi deh ya. Dan sekarang mau kamu lagi santai rebahan, lagi nongkrong di luar, atau mungkin masih di jalan raya nyari arah pulang gitu ya, tenang aja, aku bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti. Dan bakal ada lagu-lagu hits pilihan dan juga obrolan seru yang siap bikin malam minggu kamu makin hidup pastinya nanti di Cozy Night di jam 9 sampai jam 11 malam. So, tetap stay tune di Pro 2 Manado.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

memasuki jam 8 malam waktu Indonesia Tengah ini, teman Pro 2, dan masih sama aku Vika Hamzah yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi malam minggu alias weekend. Nah, tahu gak sih teman Pro 2 kalau tepat hari ini, di hari Sabtu 8 Agustus 2026 ini, ternyata kita lagi ngerayain International Cat Day loh, alias hari kucing sedunia. Wah, buat cat lovers nih ini tepat banget nih harinya nih. Dan momen ini juga sebenarnya bisa kita jadiin bukan sekedar buat pamer foto anabu lucu di Instastory ya, tapi bisa juga nih ya teman Pro 2 jadi pengingat buat kita biar lebih peduli sama kesejahteraan kucing gitu ya. Dan gak cuma kucing peliharaan yang ada di rumah, tapi juga kucing-kucing jalanan yang mungkin butuh sedikit kasih sayang dan juga makanan dari kita. Ya gak apa-apa lah, bagi-bagi rezeki, apalagi buat anabul. Aduh, aku sih juga gak nolak bagi-bagi rezeki buat anabul. Dan buat kamu yang punya anabul di rumah, udah dikasih snack spesial belum hari ini? Kalau belum, buruan kasih dong.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 hours hits music station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.

Kembali lagi di Jaga Malam bareng aku Vika Hamzah, nemenin Sabtu malam kamu alias malam minggu kamu. Apalagi buat kamu yang jomblo, gak ada yang ngajakin pacaran atau yang LDR-an gitu, pacarnya jauh ya kan, terus males keluar-keluar karena ngelihatnya di mana-mana orang pacaran juga, bikin iri hati. Tenang aja, kamu ditemenin sama aku pastinya cuma di Jaga Malam di Pro 2 Manado. Dan teman Pro 2, mungkin tadi kan aku udah sempet bahas tentang TIFF ya, Tomohon International Flower Festival 2026. Nah, buat kita-kita yang ada di Sulawesi Utara ini ya, khususnya di daerah Tomohon dan juga sekitarnya gitu kan, pasti udah kerasa banget gak sih kemeriahan di Tomohon International Flower Festival 2026 ini dari beberapa hari yang lalu malahan ya. Nah, tapi hari ini di Sabtu 8 Agustus ini lagi digelar acara puncak Tournament of Flowers dalam ajang Tomohon International Flower Festival 2026 tadi gitu ya. Ada yang ikutan gak? Ada yang nonton gak hari ini? Cakep-cakep gak? Aduh, aku gak dateng karena aku membawa bocah, jadinya aduh males banget untuk dateng ke tempat-tempat yang penuh dengan keramaian karena pasti akan repot banget gitu. Jadi buat pelajaran juga ya buat kalian cewek-cewek gitu ya. Nanti akan ada masanya ketika kamu punya anak dan kamu gak bisa kemana-mana karena bukan karena gak ada aksesnya, bukan karena gak ada duitnya, tapi karena males aja, capek gitu ya. Jadi lebih suka di rumah aja gitu. Itulah aku sekarang. Aku adalah yang dulunya main kemana-mana tiap malam tapi sekarang di rumah aja. Udah malah jadi curhat. Ya udah, kita bahas lagi soal Tomohon International Flower Festival ini ya. Jadi festival bunga ini ya yang ada di Tomohon ini ternyata sekarang tuh udah memasuki edisi ke-14 dan mengusung tema Collaboration of Spirit. Nah, ini berlangsung dari tanggal 7 sampai 12 Agustus 2026. Seru banget karena ada parade kendaraan hias yang super cantik tadi ya. Aku udah sempat lihat seliweran di mana-mana, di TikTok, di Instagram ya. Cantik-cantik gitu ya. Dan dipusatkan di seputaran kota Tomohon sampai ke Stadion Babe Palar ya. Bener gak? Nah itu. Jadi gak cuma bikin mata seger juga dengan kreasi bunga dari petani lokal gitu ya. Terus acara ini juga diramaikan sama delegasi belasan negara sahabat, pameran UMKM, ada panggung hiburan juga sampai pertunjukan seni budaya. Teman Pro 2, ada yang bela-belain gak tadi jalan-jalan ke Tomohon buat nonton langsung parade bunganya hari ini? Atau ya, mungkin ada yang ikutan nyobain kuliner di bazar UMKM-nya? Atau ya ada yang cuman menggalau-galau aja di rumah karena pacar jauh atau jomblo?

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Makin malam makin asik pastinya, cuman di Jangan Malam di Pro 2 Manado. Dan juga masih ditemenin sama Vika Hamzah sampai tengah malam nanti. Biar malam kamu, malam minggu kamu ya, jaga malam kamu makin asik nih. Makanya aku bilangin, apalagi buat kamu-kamu yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital gitu ya. Dan mungkin ya sekarang kamu harus keluar atau intinya harus mobilisasi gitu ya, harus mobile. Tapi gak mau ketinggalan siaran Pro 2 Manado, gak mau ketinggalan keseruan kita malam hari ini. Tenang aja, jangan khawatir. Makanya tadi aku bilang, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, buruan langsung aja download aplikasi RRI Digital lewat App Store ataupun Play Store. Bah. Play Store gitu ya maksudnya ya. Karena lewat RRI Digital kamu enggak cuma bisa dengerin siaran Pro 2 Manado aja gitu ya, tapi bisa juga kamu nikmatin berbagai program atau konten yang ada di sana. Kamu bisa explore apapun, bahkan profil penyiar juga ada di situ ya. Pokoknya banyak banget semua konten ada di situ, cuma dalam satu genggaman. Jadi buat kamu yang belum download dan bingung downloadnya gimana, caranya gampang banget. Tinggal buka Play Store ataupun App Store, terus ketik RRI Digital, terus download deh satu aplikasi buat semua kebutuhan hiburan dan juga informasi kamu. Jadi yuk langsung di download sekarang, biar kita bisa tetap terkoneksi dimanapun kamu berada.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mes.
1: Ini nih penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu, Bang.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Burung maleo atau maleo stenkawar adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telur. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, saat telah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
0: Flash Info.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pamidun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Flash Info.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban Muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga.
3: Selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu.

Halo-halo, selamat malam teman Pro2. Balik lagi ya, seneng banget nih rasanya bareng aku lagi, Vika Hamzah, yang bakal nemenin kamu. Kali ini kita udah masuk di segmen yang paling favorit dan paling kamu suka, bener gak? Yaitu Cozy Night. Dan pastinya Cozy Night bakalan mengudara sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Setelah tadi kita santai bareng sama playlist yang udah aku sediain buat kamu gitu ya, sekarang saatnya kita balik lagi gitu kan buat ngobrol-ngobrol, nge-chill, nurunin tempo setelah seharian beraktivitas gitu ya. Dan biasanya malam-malam gini, apalagi di cozy night gitu ya, itu enak banget kalau misal kita bahas satu topik yang mungkin bisa nih dijamin bikin kamu merenung atau malah senyum-senyum sendiri. Apa ya? Jadi gini ya teman Pro2, pernah gak sih kamu tuh berpikir kira-kira sebenarnya kapan sih waktu yang benar-benar tepat untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Aduh, ini dia ya. Jadi apalagi ya kan, di luar sana juga sering banget kita dengar orang menikah itu karena tuntutan umur, takut kesepian, terus habis itu juga dikejar pertanyaan keluarga gitu ya, pas acara keluarga, pas lagi famget gitu kan, atau malah sekadar ikut-ikutan aja karena udah pacaran lama. Jadi kayak nggak ada alasan yang konkret atau alasan yang kokoh gitu ya, kenapa kok merasa udah tepat nih untuk menikah dan memilih pasangannya yang itu gitu. Makanya ya, apakah itu semua alasan yang tepat gitu kan untuk sebuah perjalanan seumur hidup, atau ya balik lagi kayak tadi, kayaknya kok kayak kurang kokoh gitu alasannya ya, kurang gitulah intinya ya. Makanya malam ini di Cozy Night kita bakal bahas tuntas tapi santai aja gitu ya, tentang apa aja sih indikator atau alasan yang benar-benar tepat buat seseorang bisa mantap bilang I do. Dan buat kamu yang mau gabung, mau curhat colongan juga tentang kesiapan kamu dan pasangan, atau mau bagi-bagi point of view kamu juga boleh ya. Boleh banget, langsung aja join di WA Pro2 Manado di 0851908897 gitu ya. Ataupun juga sebentar lagi aku bakalan live TikTok di TikTok Pro2 Manado, duanya angka gitu ya. Jadi kira-kira boleh nih langsung aja kamu share gitu ya. Kalau mau curhat tadi aku bilang kan juga boleh gitu ya, bagi-bagi sudut pandang kamu juga boleh, kira-kira apa aja sih indikator atau alasan yang benar-benar tepat buat kita bilang I do, I will marry you.

0: Kak Bas, Kak Bas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

balik lagi di Cozy Night, pastinya cuma di Pro 2 Manado. Dan aku masih nemenin kamu sampai tengah malam nanti ya teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu-kamu yang mungkin malam ini bingung mau berkegiatan apa, terus habis itu memilih untuk mendengarkan Pro 2 Manado gitu ya, baik lewat streaming di rri.co.id ataupun juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital gitu kan. Nah kebetulan aku mau nginfo juga, selain dari live streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital, malam ini aku udah live TikTok ya, di TikTok Pro 2 Manado gitu ya. Jadi buat kamu-kamu yang mau join, silahkan ya untuk melihat aku secara live di sana, boleh gitu ya. Dan habis itu bisa kita seru-seruan juga, kamu ninggalin komen-komen di comment section di TikTok Pro 2 Manado. Dan tadi soal pembahasan kita ya di awal yang udah aku lempar ke kalian semua, yaitu malam ini kita bahas tentang alasan apa atau apa aja sih indikator yang benar-benar tepat buat kita bisa mantap bilang I do atau mantap untuk melangsungkan pernikahan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misal kita mau kulik, mau kita breakdown gitu ya, baik secara keilmuan gitu ya, secara psikologis dan secara lain-lainnya, itu tuh ada banget loh indikator-indikator yang sebenarnya bisa dijadikan patokan untuk kita bisa mantap bilang iya, aku mau menikah sekarang juga gitu. Cuman aku lebih penasaran kira-kira kalau dari point of view kamu tuh kayak gimana sih? Kira-kira apa aja indikator yang bikin kamu ngerasa bahwa inilah waktu yang tepat untuk menikah? Nah makanya tadi aku udah ngajak kamu ya, silakan ya di WA di 0851 908 8977, silakan yang mau gabung lewat WA ataupun juga bisa gabung lewat TikTok Pro 2 Manado, duanya angka. Ayo buruan yuk share point of view kamu, kira-kira menurut kamu apa aja indikator bahwa kamu atau kita semua gitu ya, baiknya tuh seperti apa indikatornya untuk kesiapan untuk menikah gitu. Udah ada beberapa WA yang masuk sebenarnya, cuman sebelumnya aku mau bahas dulu gitu ya, kenapa sih untuk menikah kita harus siap dulu dalam segala aspek gitu ya. Nah sebenarnya gini sih teman berdua, karena menikah itu adalah kenapa harus siap dulu, siap dari segala aspek, siap mental, siap secara fisik dan lain-lain gitu ya. Karena basically pernikahan itu kan menyatukan dua kepala dengan latar belakang yang berbeda, bener toh ya kan. Terus udah gitu juga di dalam pernikahan itu kita membawa tanggung jawab yang besar nih dalam segala aspek, ada tanggung jawab finansial, ada tanggung jawab mental, ada juga emosional yang besar gitu ya. Maksudnya dalam artian tuh tanggung jawab emosional gitu ya, yang besar, yang harus kita kelola dengan baik gitu kan. Apalagi kan ketika menikah kita hidup bersama di dalam satu rumah dan hampir 24 jam bareng gitu ya, istilah kata ya. Nah makanya itu semua harus disiapkan dari sebelum pernikahan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya bisa membangun keluarga yang stabil, juga menghindari konflik fatal di kemudian hari dong pastinya. Sebelum aku nge-spill ya alasan pentingnya kita siap nikah gitu kan, oh aku bacain dulu aja deh, baru habis itu bacain alasan pentingnya kenapa, terus habis itu bahas gitu ya siapa aja yang udah masuk di WA di malam hari ini gitu. Langsung aja untuk yang pertama, alasan pentingnya kesiapan untuk menikah adalah yang pertama ya tadi, ada tanggung jawab ganda. Jadi menikah itu kan mengubah status dari hidup sendiri menjadi mengurus pasangan dan anak ya kan gitu. Apalagi nanti kalau misal emang rencana punya keturunan, wah itu nambah lagi tanggung jawabnya dong ya kan. Terus alasan yang kedua pentingnya kesiapan menikah itu adalah adanya pengelolaan emosi gitu ya. Jadi konflik dalam rumah tangga itu pasti ada kan teman berdua. Jadi kesiapan mental itu membantu menyelesaikan masalah tanpa kekerasan atau emosi berlebih. Terus yang ketiga soal kebutuhan finansial. Jadi biaya hidup, tempat tinggal, dan kebutuhan anak itu memerlukan perencanaan dasar agar gak memicu stres berkepanjangan nantinya gitu ya. Jadi ini penting banget disiapkan juga gitu kan. Jadi hati-hati ya, apalagi finansial.
Yang keempat, buat penyatuan visi. Jadi pasangan harus sepakat soal cara mendidik anak, peran suami istri, juga nilai hidup yang dianut ya, atau prinsip. Itu penting banget yang harus diomongin dari awal gitu. Dan langsung aja aku mau bacain untuk teman-teman Produe yang udah gabung di malam hari ini lewat WA gitu ya. Yang pertama coba aku scrolling dulu. Oh ada nih dari Sarah di Malalayang. Katanya Sarah, Kak Vika, aku udah pacaran 5 tahun dan umur sekarang udah 27. Keluarga juga udah pada tanya kapan nikah. Tapi jujur aku masih ragu. Apa ini sekarang momen yang tepat atau aku cuma merasa ada pressure aja karena keluarga udah banyak yang tanya. Oke deh. Sarah dan seluruh teman Produe yang mungkin juga lagi ngerasain hal yang sama ya, yang mirip-mirip kayak gini ya kan, apalagi emang kadang-kadang pertanyaan dari keluarga emang pressure sih, aku akui ya, karena pertama keluarga adalah orang terdekat gitu kan, sometimes itu juga yang membuat kita berorientasi bahwa pandangan dari mereka adalah pandangan yang seharusnya kalian pertimbangkan, yang kita pertimbangkan dan harusnya kita prioritaskan kayak gitu kan, yang pertama begitu. Terus udah gitu juga yang kedua, sekalipun gak ada pertimbangan yang pertama, tapi setiap lagi ada pertemuan atau lagi ketemu ketika ditanyain terus-terusan kadang risih ya, itu juga sih alasannya. Nah makanya ya, wajar banget sih sebenarnya ragu kayak gitu ya Sarah dan teman-teman Produe yang lagi ngalamin nih ya keraguan karena pernikahan ini gitu ya. Jadi bingung nih apakah ini momen yang tepat sekarang untuk nikah atau sebenarnya lagi pressure aja karena ditanyain mulu gitu ya. Nah salah satu alasan paling keliru untuk menikah adalah inilah, karena peer pressure ya atau kejenuhan sosial. Hati-hati, pernikahan itu bukan perlombaan lari cepat yang ada garis finishnya di umur tertentu, melainkan merupakan maraton yang panjang di dalam hidup kamu gitu ya. Jadi secara psikologis alasan paling tepat untuk menikah dimulai dari kesiapan emosional diri sendiri dulu, bukan dorongan eksternal kayak pressure dari keluarga ini gitu ya. Jadi kesiapan ini juga ditandai saat kamu dan pasangan juga udah selesai dengan diri sendiri, terus tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup dan juga bisa mengelola konflik dengan kepala dingin gitu. Jadi menikah itu idealnya dilakuin saat kamu mencari rekan hidup untuk tumbuh bersama, bukan mencari sosok penyelamat dari rasa kesepian atau sekadar formalitas umur atau sekadar biar keluarga gak nanyain lagi ya, jangan sampai keliru. Nah ini hal yang penting banget untuk kamu bisa obrolin sama pasangan kamu ya teman Produe, kalau misal lagi ngalamin hal yang sama kayak gini gitu ya. Persis kayak lagu yang satu ini, kita sama-sama ya dari Hanindia.

0: Kudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
4: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Flash info. Cyberchondria adalah kecenderungan untuk mencari informasi kesehatan dari internet, atau sederhananya, cek gejala online. Hal ini bila dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan pula. Cyberchondria umumnya lebih banyak terjadi saat seseorang mengalami gejala yang masih tergolong ringan, karena mereka merasa belum perlu ke dokter.

menghemat waktu dan uang, atau alasan lainnya. Namun, adanya diagnosa sendiri yang belum tentu benar ini sebenarnya bisa menimbulkan masalah yang serius. Seorang cyberchondria sangat cemas terhadap kesehatannya. Kecemasan ini dapat berlanjut menjadi stres, dan stres dapat menyebabkan tekanan darah naik, sakit kepala, otot tegang, dan turunnya imunitas. Dari awal yang takutnya sakit, lama-lama bisa jadi sakit beneran. Percayalah, gak ada orang yang senang dan bangga kalau lagi sakit. Semua orang pasti mau sehat, sebab kesehatan fisik dan mental itu saling berhubungan. Jadi, jaga keduanya ya, sahabat kreatif, supaya tetap baik. Flash Info.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Hours Kids Music Station.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

masih di Cozy Night sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2, dan masih bareng aku Vika Hamzah ya. Dan aku mau lanjut lagi bacain pesan-pesan yang masuk ya di studio malam hari ini gitu ya. Nah, kalau tadi dari perempuan ya sebelumnya, sekarang dari cowok nih, dari kacamata cowok. Dari Randy di Tuminting ya. Randy lagi curhat nih malam hari ini. Katanya, "Kak, kalau dari kacamata cowok, alasan utama mantep nikah itu pas udah stabil secara finansial dan merasa bisa jadi pelindung dan provider utama buat pasangan. Tapi kadang ada ketakutan juga nih sebagai laki-laki," katanya. Jadi sebenarnya standar cukup itu seberapa sih buat wanita? Aduh. Pertanyaan dari Randy ini sebenarnya pertanyaan hampir sebagian besar laki-laki. Benar gak sih? Dan Randy, thank you udah join di Cozy Night malam hari ini. Jawaban kamu sebenarnya realistis banget dan itu valid gitu ya. Dan menikah emang butuh cinta, tapi kehidupan setelah pernikahan itulah yang harus dipikirin, yang harus dipikirin matang-matang gitu ya. Butuh perencanaan yang matang banget gitu. Dan alasan tepat berikutnya untuk menikah adalah ketika kamu dan pasangan udah transparan dan memiliki kesepakatan soal finansial serta tujuan hidup. Begitu. Terus bicara soal finansial juga ya teman Pro 2 nih, ini kan hal yang merupakan core value banget gitu kan dalam pernikahan, gak cuman pernikahan, bahkan kehidupan gitu ya. Nah, soal finansial itu bukan berarti ketika kita mau menikah harus jadi miliarder dulu baru berani nikah. Kalaupun emang jadi miliarder, syukur ya, bagus gitu. Tapi itu bukan indikator utama juga, karena yang terpenting adalah keterbukaan, terus kemampuan mengelola keuangan bersama dan juga gaya hidup yang seimbang gitu. Selain itu, menyatukan visi masa depan itu juga krusial banget nih ya ketika hidup berumah tangga ya, hidup dalam pernikahan. Jadi mulai dari tempat tinggal, pola pengasuhan anak, sampai gimana membagi peran juga dalam rumah tangga, itu perlu banget juga diomongin secara matang. Karena kalau visi dan nilai dasar kehidupan kalian udah sejalan, itu adalah lampu hijau buat bisa melangkah lebih jauh. Dan abis ini aku juga bakal bahas indikator paling utama yang bikin kamu yakin kalau dia adalah the right person gitu ya. Jadi stay tune terus cuman di Pro 2 Manado, pastinya cuman di Cozy Night edisi weekend.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bareng aku Fik Hamzah tentunya di jam-jam terakhir Cozy Night nih. Dan di sesi ini ada satu chat lagi yang masuk nih ya di WA Pro 2 ya. Dari Andre di Bahu. Kata Andre nih, katanya Andre ini nanya ya, mau tahu sebenarnya kayaknya udah ada hilal ya atau tanda-tanda nih persiapan mau menikah kayaknya. Makanya dia tanya nih, katanya Kak Vika, tanda paling simpel kalau kita udah ketemu orang yang tepat buat dinikahi itu apa sih menurut kakak? Jadi Andre, sebenarnya kalau dirangkum dari berbagai sudut pandang hubungan, terus habis itu juga kayak dari sisi psikologis gitu ya, sebenarnya indikator paling kuat adalah ada nih, yaitu munculnya rasa aman dan juga kebebasan untuk menjadi diri sendiri secara utuh. Nah makanya aku mau bahas secara tuntas aja langsung ya, dari sisi psikologis gitu ya, secara psikologis kira-kira keputusan mantap untuk menikah itu didasarkan pada apa aja sih? Langsung aja aku spill. Jadi keputusan mantap untuk bisa menikah itu didasarkan pada kesiapan emosional, komunikasi yang sehat, terus juga kecocokan nilai inti dan juga komitmen jangka panjang gitu ya teman pro 2. Hubungan yang siap menikah itu ditandai dengan kemampuan menyelesaikan konflik dengan baik, terus udah gitu rasa aman secara emosional juga, terus dukungan timbal balik terhadap pertumbuhan pribadi masing-masing pasangan gitu ya. Nah kalau misal di breakdown satu-satu penjelasannya adalah, kalau dari poin kecocokan nilai dan visi gitu ya. Nah, pasangan itu memiliki pandangan yang sejalan tentang hal prinsip seperti keuangan, agama, peran dalam keluarga, dan juga keinginan memiliki anak. Terus yang kedua nih, ini indikatornya ya. Jadi ya, dari di breakdown lagi dari yang tadi aku bilang itu ya. Nah, yang kedua, selain kecocokan nilai dan visi, itu ada komunikasi konstruktif, yaitu mampu berdiskusi dan berdebat secara sehat tanpa adanya saling merendahkan, menghina, atau juga saling menyerang karakter. Begitu. Nah lanjut ya, indikatornya selain itu ada lagi penyelesaian konflik yang efektif. Jadi di penyelesaian konflik yang efektif ini harus banget menggunakan pola win-win solution atau kompromi saat ada masalah. Jadi bukan saling mendiamkan atau silent treatment atau malah menghindar. Hati-hati nih. Selanjutnya, indikator kesiapan psikologis menikah ya. Yang keempat ada keamanan emosional. Merasa aman untuk menjadi diri sendiri, jujur dan terbuka tanpa takut dihakimi atau ditinggalkan secara emosional. Itu tuh ya yang tadi berkaitan juga sama apa yang ditanya sama Andre gitu ya. Tadi kan aku udah sempat spill bahwa ketika kita bisa menjadi diri sendiri di depan pasangan itu merupakan salah satu indikator kesiapan psikologis untuk menikah. Sebenarnya masih ada satu lagi tapi akan aku spill nanti ya selanjutnya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Cozy Night pastinya cuma di Pro 2 Manado.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: This is
1: 97.7 Produa FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
3: Flash Info. Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
1: Flash Info.

Udah jam 11 malam, tandanya Cozy Night udah harus berakhir nih ya dari ruang dengar kamu gitu. Tapi seperti janji aku tadi ya kan, sebelum aku mengakhiri sesi curhat-curhat kita malam hari ini, masih ada satu indikator paling utama yang bikin kamu yakin kalau dia adalah the right person gitu ya. Jadi apa sih yang paling terakhir? Langsung aja aku spill. Jadi yang terakhir adalah ya indikator kesiapan psikologis menikah gitu ya, dan merasa orang yang kamu yakini untuk menikah adalah the right person adalah adanya rasa interdependensi alias bukan dependent gitu ya. Jadi kamu ada rasa bahagia sebagai individu mandiri, ada rasa kebebasan sebagai individu mandiri gitu ya, dan memilih bersama orang itu karena emang kamu mau, karena emang kamu ingin, bukan karena kamu takut hidup sendiri atau butuh diselamatkan gitu ya. Jadi emang ada dia, hidup kamu gak apa-apa, tapi gak ada dia hidup kamu gak apa-apa, tapi ada dia hidup kamu jadi lebih lengkap, lebih bahagia gitu. Nah itulah indikator kamu udah siap secara psikologis untuk menikah. Dan juga sebenarnya esensinya adalah yang tadi ya di awal aku bilang, ketika kamu merasa bahagia sebagai walaupun kamu udah berpasangan dengan orang ini, tapi kamu tetap punya identitas atau peran sebagai diri kamu sendiri gitu ya, sebagai diri kamu utuh apa adanya gitu ya. Yang aku maksud adalah kadang-kadang kita ketika berpasangan atau misal jadi istri atau jadi suami, ya udah titel diri kita adalah sebagai suaminya si ini, sebagai istrinya si ini gitu. Gak ada titel diri sendiri ya si kayak aku gitu ya, Vika ya Vika gitu, Vika yang suka nyanyi, Vika yang suka dandan gitu. Jadi orang tahu diri kita yang sebenar-benarnya gitu secara mandiri gitu, nggak terafiliasi sama pasangan kita. Itulah ketika indikator kita siap untuk menikah. Karena aku udah spill kira-kira indikator kesiapan untuk menikah, nah makanya berarti di situ juga ada kontranya nih, alias alasan-alasan keliru yang perlu dihindari gitu ya, alias kontra dari apa yang tadi aku bilang itu ya, kontra dari indikator kesiapan psikologis menikah itu sendiri, yaitu alasan keliru yang kamu harus hindari untuk persiapan untuk menikah gitu ya adalah jangan sampai menikah karena tekanan sosial atau usia. Ya. Yang kedua, jangan jadikan pernikahan itu sebagai pelarian. Terus yang ketiga, jangan jadikan menikah alasan untuk memperbaiki pasangan ya, karena berpikir bahwa kebiasaan buruk atau sifat toksik pasangan akan otomatis berubah selasa menikah itu sangat tidak mungkin. Karena orang berubah hanya karena dia emang mau berubah, bukan karena sebab apapun selain dari dirinya sendiri. Nah itu dia obrolan kita malam hari ini ya teman Pro 2, dan gak kerasa udah di jam 11 juga nih ya kita nih di Cozy Night. Dan obrolan malam ini semoga bisa ngasih pencerahan dan juga bisa ngasih kamu ketenangan pastinya, apalagi buat kamu yang lagi mempersiapkan diri atau sedang mencari kepastian dalam hubungan juga gitu kan. Dan intinya adalah kamu harus nikmati prosesnya, tentuin waktumu sendiri bersama pasangan tanpa harus ketergantungan sama orang lain gitu, sama timeline-nya orang lain. Ngelihat orang lain udah menikah, wah aku juga harus buru-buru menikah. Enggak gitu juga konsepnya, oke? Jadi kamu sendiri yang tahu bersama pasangan kira-kira kapan kalian siap buat menikah. Enggak perlu terburu-buru oleh standar orang lain. Gitu. Thank you banget buat semua teman Pro 2 yang udah nemenin aku malam hari ini, baik di WA ataupun juga yang di TikTok ya, yang udah ninggalin komen-komen di comment section gitu kan, nemenin aku, nanya-nanya, curhat. Dan juga yang mungkin udah dengerin dari tadi juga dari rri.co.id ataupun lewat RRI Digital. Thank you banget. Dan buat yang belum download aplikasi RRI Digital, buruan download gitu ya. Karena kadang-kadang kamu juga gak selamanya bisa nonton TikTok. Nonton siarannya Pro 2 Manado itu dari TikTok aja. Dan gak selalu kita live juga kan. Nah makanya biar kamu bisa nonstop

Dengerin terus siaran kita, download buruan aplikasi RRI Digital gitu ya. Dan karena udah jam segini, aku udah harus pamit undur diri. Pokoknya aku mau ngucapin selamat beristirahat. Siapin energi kamu buat besok, siapa tahu besok masih ada agenda jalan-jalan, masih ada agenda nongkrong ya kan, masih hari Minggu. Masih ada waktu buat kamu menikmati waktu untuk dirimu sendiri gitu ya. Dan aku Vika Hamza pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di siaran aku berikutnya. Good night and bye-bye.

0: Flash Info.
1: Pernahkah kamu merasakan aroma khas saat hujan jatuh ke tanah? Jika pernah, itu adalah petrichor atau petrichor. Petrichor adalah aroma alami yang dihasilkan saat hujan jatuh di tanah yang kering. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, petra atau petros yang berarti batu dan ichor berarti cairan yang mengalir di pembuluh para dewa dalam mitologi Yunani. Istilah ini dicetuskan pertama kali tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia bernama Isabel Joy Beer dan Roderick G. Thomas lewat artikel yang berjudul Nature of Argillaceous Odor. Nah, menurut para peneliti, ada peran zat kimiawi yang menjadikan aroma hujan begitu menarik setelah musim kemarau yang panjang. Bau khas petrichor yang bersatu antara air hujan dan tanah tersebut diproduksi oleh bakteri. Beberapa ilmuwan percaya bahwa manusia menyukai bau hujan karena di masa lalu, nenek moyang kita mungkin bergantung pada musim hujan untuk bertahan hidup. Dan sebagian orang juga mengakui bahwa aroma tersebut dapat menenangkan. Jadi sahabat kreatif, apa kamu salah satu yang menyukai petrichor?
0: Flash Info.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Hits Music Terupdate.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Hits music.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 8 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Vika Hamzah, dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, Manado.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make
1: it. Hey, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat fit IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM, kali ini bersama aku Dewi Purwanti, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kemkom Digi pastikan reaktivasi IGRS ditargetkan rampung 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memastikan reaktivasi dari Indonesia Games Rating System yang ditargetkan dapat rampung pada tahun 2026 setelah seluruh proses evaluasi benar-benar selesai dilakukan secara menyeluruh. Menurut Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Game Kementerian Komunikasi, Tita Ayuditya, yang juga menjelaskan bahwa setelah IGRS ditunda implementasinya sejak April 2026, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan melibatkan lebih banyak pihak yang terkait dengan industri game dari pihak-pihak yang akan terdampak kebijakan tersebut. Yuk teman Pro 2, kita beralih ke Info Pro 2 FM berikutnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Sofia Kesaye untuk sementara akan absen dari aktivitas grup. Vokalis grup Kesaye Sofia sementara waktu akan absen dari berbagai aktivitas grup karena alasan kesehatan. Hype X Gavin juga mengumumkan bahwa Sofia untuk sementara waktu tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan promosi mendatang. Penyampaian tersebut merupakan keputusan yang diambil demi memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan. Menurut agensi yang menyatakan bahwa penyanyi bernama asli Sofia Elizabeth Gaviria Lovetova ini telah mendapatkan dukungan maksimal setelah berkonsultasi menyeluruh dengan profesional medis, dan menurut agensi, Sofia disarankan untuk meluangkan waktu khusus untuk beristirahat lebih lama dan menjalani perawatan berkelanjutan agar bisa pulih sempurna. Segitu aja dulu untuk informasi kali ini, dan semua informasi bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan.

Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manade, selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM di 97,7 MHz atau kamu juga yang lagi streaming via RRI Digital. Selamat menyambut hari Minggu di tanggal 9 Agustus 2026. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya yang lagi dengerin Pro 2 FM lagi sehat-sehat, lagi bersemangat. Apalagi buat kamu yang mungkin baru mau otw ke gereja atau bahkan baru balik dari gereja, hati-hati dalam perjalanan ya. Dan terima kasih udah memilih RRI Pro 2 FM Manado untuk nemenin pagi hari kamu. Buat teman-teman driver taksi online juga yang setiap hari dengerin RRI Pro 2 FM, semoga hari ini cuan. Karena apapun aktivitas kamu nih teman Pro 2, Dewi bakal nemenin kalian semua sampai jam 10 pagi di Spada. Jadi siapin satu requestan lagu kamu yang pengen didengerin bareng-bareng. Nanti sekitaran 30 menit lagi Dewi bakalan live di live TikTok. Jadi kita bakalan bisa seru-seruan juga di sana ya kan. Yang mau drop komentar kamu untuk requestannya bisa banget langsung aja ya. Nanti juga bisa WhatsApp di 0851 9887 9797.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman

FM, teman terbaik. Kamu masih bareng Dewi Purwati di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Baru mulai banget nih. Sebenarnya enggak juga sih. Kita udah on banget nih dari jam 5 subuh tadi. Tapi ya buat kamu yang mungkin pengen request lagu, sekarang saatnya karena baru mulai banget. Sekali lagi teman Pro 2 bisa WhatsApp di 0851. Itu nomor siapa tadi ya? 9889797 gitu. Atau di DM aja di @pro2manado, duanya pakai angka ya. Yang lagi nungguin live TikToknya, tenang, kan tadi aku udah janji 30 menit lagi, masih ada sekitaran 15 menit ke depan ya. Nanti kita bakalan ketemu di live TikTok untuk kamu yang pengen nonton dan dengerin siaran radio secara langsung. Wah, hari gini masih dengerin dari radio monitor kamu aja, sekarang udah bisa juga dengerin dari RRI Digital ya, selain nungguin di live TikTok kita. Jadi teman Pro 2 bisa download RRI Digital langsung dari App Store dan juga Play Store. Apalagi buat kamu yang mungkin punya keluarga, teman di luar negeri, luar angkasa sekalipun, yang mungkin juga pengen kamu bagiin siaran langsung kita, biar tahu gitu keadaan Kota Manado sekarang kayak gimana sih kondisinya ya. Boleh banget untuk kasih aja, share aja ke mereka ya, biar semuanya pada bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado. Jadi sebelum kita bakalan live di live TikTok, siapin satu lagu untuk kamu yang pengen request. Jangan pakai lama, karena menyesal itu selalu datang belakangan. Kalau misalnya datangnya duluan, ya udah pasti namanya lamaran.

0: Permisi, ini pesanannya, ayam bakar.
1: Ya Mika, coba dikit ya.
0: Soto ayam.
1: Kalau yang ini pesanannya Andre. Cicipin ya Andre.
0: Minumnya orange juice sama es teh manis.
1: Wih, seger nih.
2: Nih, biasaan deh, semua makanannya diembat.
1: Ya elah, dikit doang, pelit banget sih jadi orang.
2: Sedikit atau banyak, tetap aja ngambil milik orang. Sedikit atau banyak juga sama-sama korupsi. Jadi jangan biasain deh budaya korupsi. Dari yang kecil atau sedikit, ya gitu, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Permisi, ini kembaliannya 25.000.
1: Makasih, aku ngambil 5.000, 20.000-nya balikin ke Mika.
3: Korupsi berawal dari hal-hal kecil. Jangan biarkan dia tumbuh besar dan menjadi kebiasaan. Mari buang jauh-jauh budaya korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Gimana nih teman Pro 2, udah nyiapin requestan kamu atau belum? Ini udah jam 7 lewat 44 menit, bentar lagi udah mau hampir jam 8 pagi. Saatnya bangun, pergi sarapan Gi, ya kan? Atau mungkin dengerin lagu-lagu yang kamu suka sama kayak hari ini, dimana kamu bisa nyemangatin diri kamu sendiri sambil singalong dengan lagu-lagu requestan kamu. Beberapa sih hari ini udah mulai gabung ya via WhatsApp untuk diputerin lagu requestannya. Nah, kalau misalnya kamu agak mikir-mikir dikit gak apa-apa. Masalahnya waktunya ini masih panjang juga, jadi ya gak perlu harus terburu-buru, tapi tetap requestannya harus di sini, jangan di yang lain-lain, ya kan? Yang mungkin pengen salam-salam juga untuk keluarganya, namanya juga radio teman Pro 2 ya. Jadi kayak momen yang baik banget hari ini digunakan untuk menyapa siapapun yang mungkin lagi dengerin Pro 2 FM Manado juga, atau justru kamu yang mungkin kangen juga dengerin lagu-lagu random di radio. Nah, ngangenin kan ya radio. Jadi ini adalah momen yang paling tepat banget untuk semua teman Pro 2 yang pengen request lagu-lagu baru, lagu-lagu yang pernah hits, boleh sekali. Kayak Giyuf yang katanya hari ini lagi dengerin dari daerah Malalayang, OTW banget nih ke Megamas, walaupun udah agak kesiangan, tapi gak apa-apalah ya, katanya tetap harus jogging aja, mentok jam 10 pagi sampai sepeda selesai. Puterin Bruno Mars Caca-Caca deh, biar lebih bersemangat hari ini. Buat Dewi yang lagi tugas, jangan lupa sarapan pagi ya. Makasih lo udah perhatian.

0: sepatu baru, Nodia.
1: Jelas. Bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, badiam Jo. KW Premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasiang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.